0: Yes.
1: From Istakatsa
0: Price to World Cup.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye